varana kondeleski krungu dianasa. Ay kondebelesi ko pelaide. Ay mumpeles. Ay mumpeles. Sebulai unkai belito si branakar. Zelebra dianaka bakurian sebelede. Rebubusi, ubusi, atankabanes, epalakatiska, ritus sebeletia.

Lai kepemfeles keberia makor. Lai poromosi pranda kariana kabaraka. Sepelebele kabara dabaya dahosa.